sanang ka no ke da song e sanang ka no ke da song e mi u ibitanang e mi u ibitanang e dhamma dong ke make a make make vaingi e make make vaingi e Chanjo bonachi yang Sanjo bonachi yang Nachi yang koni yang Hiki yang tana Hiki yang tana